Sebenarnya kagak sih langsung udah sambal kasih sangi. Go, Gemma. Wild Wild West Indies.